makinchik dalto mugarik sunchik. Ichuk mangyarunki hermano, ichakilla kurunki. Ungoraikus pamañaku ikuchungay puncha. Kamus gaikita kamrit sikunki papi mami.